Efisa wakaya semia makai, wakaya semia mau, besi wadi ya semia.

basta selalu umat batinnya saat ini frak ini pendirian sebatinnya tu dia engkau. Usama batinnya sanggup nak dia, emperu masa mungkin ada dia yang tuasa, empire hukum.